0: lo namhlanje laba ke basola ngokuthi ke babulala i crime intelligence officers eMantescom ke aba amabili ngesikhathi ke namhlanje bebhekene namaphoyisa babeke sibe ivulela ngezilulu izandla bebhekise amaphoyiseni amaphoyisa ke ikakhulukazi ke ase
1: amabili.

ngesonto elilandelayo ezindabeni zomphakathi. Kusasa ke sithola futhi ke ezindabeni ikakhulukazi kusukela ke ngo-12 kuze kuyeshaya lona ke ihora lesihlanu. Igama lami nginguWonderboy Sibongo wakwaGina, ngiphuma ingoma kahlingiwe emhlaba uthi ke inkosi inamandla, futhi inkosi inamandla.